Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

12 menit tinggalkan pukul 7 pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu darinya Lala Huta dan juga Ari Pramundito dengan Palsu. Selamat pagi untuk kita semua. Dengan cuaca Kota Lok Semawe yang mulai terlihat cerah, sarapannya juga sudah kamu siapkan teman Pro 2, atau kamu merasa ini masih terlalu pagi? Enaknya nanti aja jam-jam 7.30 misalnya. Pokoknya yang penting sarapan ya. Ini memang lagi jam-jamnya macet nih teman Pro 2 di beberapa tempat ya, di persimpangan gitu ya, di jalan raya. Jadi setidaknya ya teman Pro 2, kamu harus selalu bersabar dulu nih ya. Selalu berhati-hati juga teman Pro 2, jangan terbawa emosi pagi-pagi ya. Jadi kalau misalkan kita mau berangkat ke suatu tempat, biar kita gak buru-buru ya, memang kita harus bangun lebih cepat gitu. Semoga kamu bangun tidurnya tadi tepat waktu ya. Jadi selamat pagi untuk kita semua. Masih terus dikehadirkan lagu-lagu berikutnya. Kali ini kita hadirkan informasi dulu nih, masih mengenai informasi soal musik ya, soal girl group Baby Monster yang katanya itu dia bakal kembali menyapa penggemar Indonesia melalui konser dalam rangkaian tour dunia CHAM ya, di mana Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tour Asia dan juga yang juga katanya bakal digelar di 17 Oktober ya di Istora Senayan. Jadi pengumuman tersebut juga langsung disambut antusias para penggemar di Indonesia. Tour dunia kali ini dibuka di Seoul ya, Korea Selatan pada 26 hingga 28 Juni. Terus akhirnya nanti bakal dilanjutin ke sejumlah kota di Jepang, terus juga lanjut Jakarta ya. Bukan hanya Jakarta aja teman Pro 2 ya, nanti ada Manila, ada Bangkok, ada Kuala Lumpur, ada Taipei, Singapura juga teman Pro 2. Pokoknya banyak deh ya. Jadi ini aku suka banget sih, sama aku termasuk orang yang ngefans banget sama Baby Monster ya. Jadi ini banyak sih teman Pro 2. Ini kalau gak salah terakhirnya Baby Monster ini baru tahun lalu ya, mereka tur ke Jepang, ini lanjut lagi gitu. Nah, Baby Monster ini juga Rocky ya, grup Rocky dari YG Entertainment ya. Dia itu baru sih di tahun 2024, tapi dia itu udah begitu dia apa ya, begitu dia rilis lagu, begitu mereka debut pertama kalinya, ini sangat luar biasa sih antusias fansnya ya. Jadi mereka itu pertama kali itu berhasil mencuri perhatian lewat kemampuan vokal, terus ada rapnya, performa panggung yang kuat gitu ya. Terus beberapa lagu seperti Cheese dan juga Drip juga

dapat respon yang sangat luar biasa dari penggemarnya. Tour dunia ini teman Pro 2 ya digelar usai Baby Monster merilis ya mini album bertajuk Charm ya pada 4 Mei lalu gitu. Tapi lagunya belum ada CD kita, nanti akan kita rilis ya teman Pro 2, akan kita masukkan ke dalam playlist darinya Baby Monster ya. Oke, kita dengerin dulu nih teman Pro 2 darinya Baby Monster di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu semua ya. Kalau misalkan dengerin lagu Korea itu kayak balik lagi ya ke masa-masa kamu. Band Korea yang kamu tahu apa nih teman Pro 2? Suju kah, EXO kah, BTS, Seventeen atau apa nih teman Pro 2? Kamu bisa banget komen di 0811 6715 952.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Darinya Alfi Rev dan juga Farhad ya, dengan lagu mereka Bumi Terindah yang lagi kamu dengarkan teman pro 2 ya. Ini kalau misalkan Indonesia ini termasuk bumi terindah gak sih? Aduh, kita malah sekarang agak miris ya dengan bencana kemarin yang terjadi juga, yang menghancurkan, memporak-porandakan juga beberapa wilayah. Dan sampai saat ini mereka juga masih sangat berusaha untuk pulih ya, pulih dari mental dan juga pulih dari sisi, banyak sisi yang harus mereka pulihkan. Dari keadaan rumah gitu ya teman pro 2, bangunan yang mulai hancur, usaha-usaha yang hilang, bahkan yang lebih sedihnya itu beberapa rumah-rumah yang dekat dengan sungai ya, itu sudah mulai hilang ya. Jadi kemarin tuh aku pernah ya ke seputaran Birun di pokoknya lokasinya itu sebelum kita melintasi jembatan Beile menuju ke Berberiha dan Aceh Tengah gitu ya. Di situ memang sungainya itu udah sangat-sangat meluas, ditambah dengan di situ memang kondisinya itu luar biasa sih ya, sangat besar sekarang sungainya. Terus juga ada beberapa bambu ya yang dililit juga dengan kertas origami warna kuning, menandakan bahwa ini adalah rumah mereka dulu gitu ya. Ini adalah batas-batas rumah mereka dan tetangga. Itu luar biasa sih teman pro 2. Jadi banyak hal yang harus kita syukuri. Kita syukuri adalah kita mungkin tidak sebagian orang tidak apa ya, tidak mendapatkan tidak ada di posisi inilah gitu ya. Dika juga korban dari luar biasa sih bencana di akhir tahun 2025 kemarin. Dan pelan-pelan mulai kita upayakan agar semuanya membaik. Jadi teman pro 2 stop untuk bakar sampah sembarangan karena kita lagi musim panas. Stop buang sampah sembarangan, bakar sampah sembarangan, itu sama-sama merusak lingkungan juga. Jadi kurangi penggunaan botol plastik gitu ya. Kalau misalkan kemana-mana mending isi tumbler aja gitu teman pro 2. Hal kecil yang pastinya akan membawa pengaruh yang sangat luar biasa untuk kita di kemudian hari gitu. Jadi banyak yang harus PR yang bisa kita lakukan, tapi bukan hanya kita aja sih. Jadi kadang-kadang orang bilang, kenapa kita, kan udah ada pemerintah. Tapi sebaliknya juga, kalau cuma kita aja, pemerintah nggak gerak, sama aja kan. Jadi intinya di sini adalah sama-sama gitu. Jadi di rumah juga selalu berhati-hati. Kita belum selesai dengan bencana kemarin di akhir tahun 2025. Ini ditambah juga kesedihan yang dialami oleh masyarakat Kota Lok Semawe, di mana mereka kehilangan hampir ratusan rumah ya, dan pastinya ratusan juga kepala keluarga yang harus diungsikan untuk saat ini.

Iya, kurang lebih ada sekitar 77 rumah di Lok Semawe ya. Ludes terbakar di awal bulan ini, itu memperdua. Ini di komplek Pardede juga, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe, yang terjadi ya. Jadi kebakaran ini menyebabkan 251 jiwa terpaksa mengungsi. Ini informasinya di beberapa hari yang lalu ya, atau memperdua. Jadi banyak sekali musibah yang terjadi. Jadi untuk itu teman perdua, kita harus selalu berhati-hati gitu ya. Lebih memperhatikan lagi gitu ya. Lebih memperhatikan lagi bagaimana sih teman perdua, seperti di dalam dapur gitu ya, di dapur itu, di kompor gitu ya, dilihat kembali di saat ingin keluar dari rumah. Bahkan ini mencapai semakin bertambah nih ya. Yang tadinya 77, di list informasinya juga sudah mencapai 84 rumah setelah terdeteksi teman perdua. Jadi harus selalu berhati-hati. Dan juga semoga dari musibah ini ya, kita mendapatkan gantinya gitu ya, kebahagiaan di kemudian hari. Allah gantikan rezeki-rezeki yang sudah hilang itu teman perdua. Masih di program Sepada, selamat pagi teman perdua. Masih dengan Dika juga sampai jam 9 pagi di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: They together, I told you they wouldn't be done with us, man. These glasses are lean, these easy slides.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: 22 menit tinggalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih terus di sini teman Pro 2 di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di suasana pagi di tanggal 12 Mei 2026. Sebentar lagi kita akan berdialog bersama Khairatunisa, bersama Khairatunisa dan juga Izzatul Jannah ya. Mengenai toleransi di era modern, ujian atau peluang nih untuk kita anak muda teman Pro 2. Mereka ini merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lok Semawe. Sebentar lagi ya teman Pro 2. Terus bersama Dika di era di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih di Semla 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, 31 menit tinggalkan pukul 8 pagi. Masih punya waktu setengah jam lagi kita ngobrol bersama narasumber kita, adik-adik dari mahasiswi Politeknik Negeri Lok Semawe. Ada sama Nisa dan juga sama Iza ya. Selamat pagi. Kok suaranya belum naik? Pagi.
1: Pagi
0: yang sangat semangat untuk hari ini. Kayaknya hari ini Iza udah sarapan sih. Udah sarapan Iza?
1: Belum.
0: Aduh, tapi terlihatnya sangat energik
1: selalu ya.
0: Berarti itu Iza ini adalah orang-orang yang harus bertemu orang nih kayaknya biar semangat ya.
1: Iya benar.
0: Ya, kayaknya kita sama sih. Kalau Nisa sendiri hari ini kayaknya cerah, tapi iya, kamu lagi kurang enak badan ya. Oke, okay. Ini karena pengaruh apa-apa. Karena pengaruh cuaca juga sih ya. Karena memang ini lagi musimnya panas, terus berubah jadi hujan dingin gitu. Jadi kita menghimbau juga untuk semua teman-teman Produa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Jadi minum air putih yang cukup, terus juga makan makanan yang sehat, kurangi pedas, kurangi makanan-makanan yang membuat badan kita ataupun pencernaan kita itu tidak nyaman. Jadi pagi hari ini kita bakal ngomongin soal toleransi di era modern ya. Ini ujian atau peluang. Berbicara tentang toleransi, Nisa dan Iza, menurut kalian contoh toleransi yang ada di Indonesia yang harus kita ada toleransi lah apa?
1: Kalau misalnya cara garis besarnya yang sering dibilang tuh ya mungkin toleransi dalam agama, ras, kemudian juga ya perbedaan warna kulit ya. Okay. Tapi kalau kita di zaman sekarang, apalagi di zaman digital, sepertinya toleransi itu udah lebih ke meluas. Yeah. Misalnya kayak menghargai pendapat, menghargai perbedaan ada istilah yang kita lihat dari media sosial begitu. Habis itu ya perbedaan dalam mungkin kita memahami ilmu agama begitulah. Ya kurang lebih gitu.
0: Oke, itu menurut Iza. Kalau misalkan Nisa sendiri?
2: Tadi udah jelasin sama Iza juga. Jadi Hani cuma nambahin.
0: Oh iya, Hani ya namanya. Iya, aku kayak gak asing namanya Nisa. Kayak aku jarang panggil deh Nisa. Menurut Hani gimana?
2: Kalau menurut Hani, biasanya sekarang kita lebih ke pertemanan sih. Toleransi tentang karakter, karakter teman. Kemudian ya bukan perbedaan-perbedaan cara kita berpikir sama karakter itu yang sering terjadi sehari-hari.
0: Oke, okay, berarti kalau misalkan dari toleransi itu di Indonesia itu dari agama dulu ya, terus juga benar kayak kalian bilang sekarang juga kayaknya udah mulai nggak baku lagi, ngerti nggak? Udah nggak kaku lagi, gitu.
1: Udah meluas.
0: Ya, udah meluas. Dari toleransi dengan bahkan sampai perbedaan kulit yang kalau misalkan di negara barat itu masih sangat sangat rasis gitu, antara kulit yang cerah dan yang gelap. Ya itu sangat-sangat luar biasa sih kalau misalkan di negeri orang gitu ya. Setidaknya mungkin yang paling erat sekarang sama kita adalah menghargai toleransi di era modern ini. Misalnya toleransi beragama itu kayaknya ya, apalagi kalian kuliah di universitas, kuliah di Politeknik yang beragam nih gitu ya. Kalau misalkan STAN, IAIN, UIN itu kan memang udah sangat jelas ya, itu memang
1: beragama muslim, semua.
0: Tapi kalau Politeknik
1: ada campur
0: gitu ya. Itu gimana tuh? Apakah kalian menganggapnya misalnya teman-teman kalian itu, atau kalian sering ceng-cengin teman nih misalnya kayak udah asyhadu alla aja gimana nih?
2: Iya itu untuk bercanda doang. Tapi kalau misalkan perbedaan agama tuh enggak terlalu sensitif sih Kak. Karena yang sekarang tuh orang sensitifnya tuh sama perbedaan ini, perbedaan cara kita berpakaian, kemudian ya warna kulit. Sebenarnya tempat kita nih sekarang udah lumayan orang kalau warna kulit tuh sering ngejudge. Ya tapi tergantung orangnya, maksudnya nggak semua juga kayak gitu kan.
0: Kalau misalkan dari kita dari segi berpakaian itu gimana tuh menurut Iza?
1: Kayaknya kalau misalnya Iza sendiri nggak terlalu ngejak sih, asalkan nggak terbuka ya, tergantung ada. Nah, misalnya kalau misalnya di Aceh kita kan identik dengan pakaian yang serba sopan, lengkap. Kalau misalnya agak ketat sedikit, mungkin kita bakal bertanya kenapa dia berani, padahal kan di sini dilarang begitu kan. Okay. Tapi kalau seandainya di luar aja nggak mempermasalahkan, langsung mikir oh ya bukan di Aceh kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih mikir kayak bagaimana suatu daerah itu berlaku seperti apa kebiasaannya. Misalnya di sini adanya harus sopan, berarti ya pakainya harus sopan. Yeah. Kalau sana di luar kan nggak terlalu diketatkan, ya berarti nggak apa-apa, nggak usah ngejudge kayak gitu.
0: Kalau misalkan pakaian pun kalau kita lihat sekarang mungkin orang-orang yang mau datang ke Aceh pun dia udah tahu ini Aceh gitu ya. Kayak seram kayak mau Mekah ya gitu.
1: Yeah.
0: Dari pakaian-pakaiannya juga mereka udah mulai apa ya? Udah mulai terlihat tertutup. Yeah. Mereka tahu gitu. Setidaknya bukan dengan tidak memakai hijab, minimal selendang ada gitu. Oke, okay. Berarti kalau misalkan untuk sekarang anak-anak muda sekarang mungkin lebih terjerat di dalam perbedaan cinta, di dalam perbedaan agama. Mungkin itu lebih marak untuk saat ini ya, dari hubungan yang tidak bisa dilanjutkan gitu kan. Tapi kalian pernah gak sih punya, kan itu kalau misalkan suasana kampus tuh kan campuran ya. Yeah. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari ya Aceh, Sumatera juga. Maksudnya ada yang
1: kami ada dari Papua.
0: Dari Jojo gitu. Itu kalian punya kasus seperti itu enggak? Cinta beda agama mungkin pernah?
1: Kalau cinta beda agama Iza sendiri kayak belum pernah sih. Hani
2: pernah tapi maksudnya dulu.
0: Oh iya. Iya, tapi memang lanjut.
2: Enggak. Cuman kan kita kalau misalkan kok bebas.
0: Tapi iya, tapi kan itu toleransi ya, benar-benar. Yeah. Tapi di balik semua itu ya, agama itu menjadi toleransi yang nomor satu, yang paling heptik sih untuk dibicarakan gitu ya. Kadika dulu pernah juga beda agama, tapi karena kita sadar kalau misalkan itu kayaknya nggak akan bisa. Masa sih dia, kita harus melawan Tuhan kita, dia juga harus melawan Tuhan dia gitu. Dan itu sangat tidak mungkin terjadi ya, teman-teman perdua. Tapi sejauh ini mungkin kalau kita di Aceh itu masih sangat minim yang seperti itu gitu. Jadi anak-anak muda sekarang juga udah hebat, sama kayak Hani dan Iza bilang gitu ya. Tapi menurut kalian nih ya, media sosial itu ngaruh gak sih untuk toleransi?
2: Ngaruh banget, tergantung yang kelolanya itu gimana. Karena kan kita nih misalnya temanya itu peluang atau ujian
0: ya.
2: Jadi kalau misalkan kita mengelolanya dengan baik, ya itu jadi peluang buat kita mengenal orang banyak dari luar. Misalnya kayak kalau kita bilang sekarang virtual lah, kita bisa jumpa kawan yang dari luar kota, luar daerah. Jadi kalau misalkan kita salah menggunakan si sosmed ini, kita akan menjadi ujian buat diri kita nih. Apalagi kita nggak manage ketikan kita nih. Misalkan kita lihat postingan orang yang berbeda dengan pendapat kita, kita langsung ngejudge, kita nggak boleh kayak gitu.
0: Oke, berarti berdampak juga ya toleransi itu di media sosial. Kalau misalkan Iza sendiri setuju sama Hani?
1: Setuju lah, tapi kan sehati. Tapi memang iya sih, memang dia ujian. Misalnya gimana ya, dengan era modern itu kita memang ujian, tapi seandainya itu kalau seandainya kita memang manage-nya dengan baik, itu akan menjadi peluang bagi kita, balance sih.
0: Okay.
1: Jangan sampai kalau kita terlalu mikir ujiannya kita malah menutup diri ya, akhirnya kita kudet, gak mengikuti zaman. Kalau seandainya kita terlalu mikir ya ke peluang, tapi tanpa pikir itu bahwa itu adalah ujian, kita terlalu terlena, malah kita bakal terjerumus ke hal yang rusak begitu.
0: Okay. Setuju sih sama Hani sama Iza, memang media sosial itu sangat berpengaruh. Salah satunya mungkin menyebarkan ujian cacian-cacian kebencian ya, ujaran kebencian di situ. Mungkin kita lagi suka lihat si A gitu ya, yang namanya media sosial, mungkin kita ngefans juga sama si A gitu, tapi begitu kita tahu mungkin dari berpakaiannya gitu ya, terbuka gitu, dari mungkin dia yang ya, dia mungkin beragama sama seperti kita, tapi dengan pakaian terbukanya itu ujaran-ujaran kebencian itu udah mulai menyebar gitu ya. Jadi mungkin kita harus selalu menghargai tradisi orang lain, mungkin menghargai keadaan orang lain gitu, dan jangan menyebarkan ujaran kebencian di media sosial karena kurangnya pemahaman tentang toleransi ini gitu. Menurut kalian terakhir nih, dari kita mungkin ya, dari kita sejauh ini kalian memandang untuk Aceh kayak orang-orang di luar, apa, di luar yang datang ke Aceh itu mereka sangat menghargai ya, dari pakaian mereka sangat menghargai ya. Oke, terima kasih waktunya untuk Hani dan juga Iza di pagi hari ini ya. Dan semoga pagi hari ini menjadi pagi yang sangat baik untuk kita semua di cuaca yang cerah ini ya. Jadi kalian Kamis libur ya?
1: Iya, yeay.
2: Kamis kan tanggal merah.
0: Oh iya.
2: Enggak ya?
0: Oh enggak.
1: Tetap, sedih deh. Semangat ya Kak Dika.
0: Iya dong, harus ya dengan tanggung jawab kami ya. Oke, terima kasih untuk kalian berdua. Itu dia teman berdua dialog di pagi hari ini bersama Hani dan juga Iza mengenai toleransi di era modern. Ini merupakan ujian atau peluang? Bukan ujian, bukan juga peluang ya. Tapi setidaknya teman berdua sama-sama menghargai semua toleransi, menghargai tradisi orang, menghargai kulit orang, menghargai agama orang, itu sudah sangat menjadi toleransi untuk kita umat beragama tentunya. Terima kasih, masih akan terus bersama Dika setengah jam lagi. Oh enggak, setengah jam lagi, 42 menit, sekitar beberapa menit lagi teman Pro 2. Kita ke lagu berikutnya darinya Lisa, dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak. Tahu nggak, baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Rud. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
0: FM Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

0: bisa kalah terus sih?
1: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
0: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
1: Kalau nggak beli, susah menang ya.
0: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
1: Jadi, aku salah ya?
0: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
2: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

the melody?

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Cuman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget.
3: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2 nih. Balik lagi sama Bondan ya, pukul 10.31 nih, agak telat nih nyapa kalian semua nih. Harusnya tadi Bondan naik siaran itu pukul 10 tepat ya, jadi gak sempet buat nyapa kalian di pagi hari tadi. Lewat setengah jam lah, 30 menit ya, tepat 30 menit di hari Selasa 12 Mei 2025. Gimana kabar kalian semua teman-teman Pro 2? Mudah-mudahan selalu baik dan keadaan sehat gitu ya. Karena kemarin nih sempet Bondan ingetin gitu kan buat ngejaga vitalitas. Ternyata aku sendiri nih teman-teman Pro 2 kena agak pilek gitu kan. Jadi suaranya agak kayak gini nih, agak bindeng-bindeng, gak enak buat didengerin ya. Karena pasti suaranya di telinga kalian agak ngeganggu gitu kan. Suaranya gak seprima biasanya gitu ya teman-teman Pro 2. Ya sorry-sorry banget nih buat kalian yang ngedengerin suara yang kurang enak gitu kan. Dan di pukul 10 ini, sebetulnya dari tadi ya, jam 10 tadi kita udah Pro 2 Hitlist Indonesia. Jadi kalian mau request-request lagu gitu boleh banget, langsung aja chat di nomor WhatsApp Pro 2, dan juga nomor WhatsAppnya ada di Instagram. Kalau kalian belum follow Instagramnya, follow dulu gitu ya teman-teman Pro 2. Instagramnya ada di @rri_pro2_loksumawe gitu ya teman-teman Pro 2. Oke, sambil nemenin pagi kalian nih, enaknya kita mau puterin lagunya siapa ya? Kayaknya mau puterin lagunya yang udah ada di playlistku, ada Dewi Dewi featuring dengan Maha Dewi gitu ya teman-teman Pro 2. Ada Aku Bukan Cabe-cabean buat kalian semua. Oke, stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 95,2 dari Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Masih bareng sama Bondan ya di siang hari ini, tepatnya pukul 10.57 waktu Indonesia Barat di hari Selasa 12 Mei 2026 nih. Bentar lagi nih muncul lagu nih yang mulai viral-viral yang tahun-tahun kemarin. Kami ini 27 bulan Mei, ya kan? Yang itu. Bentar lagi udah mau muncul nih di tanggal 27, udah mulai lagi muncul lagu-lagu itu, ya kan? Buat kalian yang lahir di tanggal 27 Mei itu biasanya kan kami dari 27 bulan Mei, ya. Jadi inget kan aku lagunya. Nah, buat teman-teman nih sebentar lagi nih kan udah masuk ke jam 11. Atau pukul 11 waktu Indonesia Barat gitu, teman-teman Pro 2. Kalau tadi kita di jam 10 itu kita mulai dengan Pro 2 Hit List Indonesia gitu. Di pukul 11 ini kita masuk ke Pro 2 Hit List Mancanegara. Nah, buat kalian nih yang mau request-request lagu mancanegara favorit kalian, mungkin lagunya dari Bruno Mars atau Sam Smith atau James Arthur, atau kalian mungkin ada punya lagu dari band-band Thailand mungkin. Band Thailand atau mungkin ini kalau zaman-zaman aku dulu generasi milenial ya teman-teman. Itu ada lagunya Succeeds gitu. Mungkin kalau kalian yang Gen Alpha dan Gen Z ini mungkin punya lagu sendiri dari Asia, mungkin dari mancanegara, pokoknya yang mungkin dari Malaysia, mungkin ada yang kalian suka atau artis-artis dari mana gitu. Yang dari mancanegara yang mungkin ya bakal kita puterin di Pro 2 Lok Sumawi ini. Dan juga tentunya kalau kalian request nih teman-teman Pro 2, kalian request langsung ke kita. Kita bakal cari nih, kita cariin, kelompokin, dan kita sortir lagi menjadikan dia masuk nanti ke top 20 di hari Sabtu dari pukul 2 siang hingga pukul 4 sore. Nah, di pukul 14 waktu Indonesia Barat itu teman-teman Pro 2 itu ada top 20 lokal Indonesia. Nah, dari situlah nanti lagu-lagu yang udah kalian request dari pukul 10 hingga pukul 11 itu masuk ke top 20 untuk yang Indonesia. Dan kemudian di pukul 15 waktu Indonesia Barat itu kalian bisa request top 20 mancanegara gitu teman-teman Pro 2. Jadi ada tempatnya masing-masing nih untuk top 20 Indo dan itu juga top 20 manca. Dan itu dilakukan selama Sabtu dan juga Minggu gitu teman-teman Pro 2. Kalau Sabtu itu lokal dari Lok Sumawe, sedangkan kalau Minggu itu langsung dari Jakarta gitu ya teman-teman Pro 2. So, di pukul 11 ini aku tunggu requestan kalian, lagu-lagu kebanggaan, kesukaan kalian. Jadi jangan sampai kalian gak request, jadi kalian nyesel karena gak masuk ke top 20 kita di minggu ini gitu teman-teman Pro 2. So buat kalian langsung aja request-request di, bisa banget nih di komentar atau di Instagram kita langsung di @rri_pro2loksumawe dan juga bisa langsung chat di WhatsApp gitu ya teman-teman Pro 2. Aku tunggu requestan kalian semua dan stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: Santai siang, ada yang enak nih. Apa sih yang enak-enak? Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
1: NRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa Kuliner.
2: Ya masih di 95,2 dari Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12:03 waktu Indonesia Barat di hari Selasa 12 Mei 2026 ya teman-teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah masuk di Pro 2 Hitlist gitu ya, sekarang udah masuk ke Pro 2 Kuliner ya teman-teman Pro 2. Dan kuliner di siang hari ini kayaknya enak yang seger-seger nih, kayaknya cuaca panas gitu kan. Kemarin sempat mendung gitu ya teman-teman Pro 2. Aku udah saranin buat jaga vitalitas kalian, badan kondisi tubuh kalian supaya tetap prima gitu. Dan ternyata balik ke penyiar sendiri nih, balik ke bubunan sendiri nih, badannya agak kurang oke gitu ya buat siaran di siang hari ini ya. Suaranya agak ini kan, agak mendem gitu ya teman-teman Pro 2. Ya mudah-mudahan kalian, untuk teman-teman Pro 2, selalu dilimpahkan dengan kesehatan supaya kalian bisa menikmati menjalani hari. Karena di minggu ini ya seperti yang kita ketahui bakal ada libur panjang gitu ya. Di minggu ini, terus minggu depan kayaknya liburannya normal, minggu depannya lagi kita udah lebaran Idul Adha gitu ya teman-teman Pro 2. Semoga kita bisa menikmati hari, menjalani hari dengan kesehatan yang berlimpah gitu ya teman-teman Pro 2. Sambil menemani makan siang kalian yang udah nyiapin nasi padang di depan mata gitu kan, di meja makan, di atas piring. Kalian udah siap-siap cuci tangan gitu, udah mau menikmati ayam bakar ataupun rendang yang mau kalian santap gitu. Aku mau muterin lagunya Brisia Jodi dengan Rekah. Stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang yuk di Pro 2 Kuliner.

Masih di 95,2 dari Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Bondan di siang hari ini ya teman-teman Pro 2. Cuaca agak panas tapi gak setrik biasanya gitu. Mudah-mudahan ya cuacanya tetap selalu terjaga biar gak malas buat keluar rumah, gak malas buat ngapa-ngapain. Ini kebanyakan kayaknya kalau orang kalau udah kena panas gitu ya, karena apakah lagi kalau udah hujan gitu, banyakan orang udah malas buat keluar. Nah, aku mau ngingetin buat kalian semua nih teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk makan siang gitu ya. Atau kalian mungkin ada rekomendasi unik nih teman-teman Pro 2 di seputaran Los Sumawe Aceh Utara nih, ada kuliner unik apa sih yang perlu cobain gitu? Mungkin ada yang unik-unik gitu kan kalau di siang hari itu biasanya apa gitu? Mungkin ada minuman atau sop-sopan yang unik gitu ya kan teman-teman Pro 2. Bisa kalian sharing tuh, DM aja di Instagram RRI_Pro2LokSumawe gitu teman-teman Pro 2. Jadi nah unik-unik itu nanti bakalan kita sampein, mungkin kita bakalan bahas jadi sebuah perbincangan gitu, supaya biar pada tahu nih teman-teman yang lagi dengerin RRI Pro 2 Lok Sumawe ini, ada kuliner unik loh di daerah ini, jadi banyak gitu yang mau nyobain juga gitu. Jadi gak kalian aja gitu yang tahu. Informasi sekecil itu kan biasanya kayak aku sendiri nih kadang pengen cari yang unik gitu kan. Apa ya yang belum pernah aku cobain di Lok Sumawe ini atau di Aceh Utara nih, ya aku cari-cari gitu. Infonya kadang agak susah kan karena ya mungkin penjualnya belum terlalu mengenal media sosial, atau mereka memang promoinnya nggak secara masif melalui digital gitu kan, kita nggak tahu ya kan teman-teman Pro 2. Nggak semuanya generasi Gen Z atau generasi millennials gitu kan yang jual kuliner unik tuh. Atau mungkin kalian ada yang jual mie pangsit harga 5.000 gitu. Atau soto ayam pakai batok kelapa gitu, ada juga kan. Nah bisa tuh informasi kuliner sharing-sharing ke kita, biar kita cari, kita kulik gimana baiknya kuliner itu. Bukan gimana baiknya, tapi kita kulik di mana lokasinya, gimana rasanya. Kadang penyiar juga pengen nyobain kayak Bondan sendiri gitu ya teman-teman berdua. So stay tune terus di 95,2, dan aku tunggu info update-nya dari kalian semua gitu teman-teman berdua. Aku mau muterin lagunya Hafizah Putri dengan Bila Rasaku Ini Rasamu buat kalian semua.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Hal ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Dalam warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

5,2 dari Pro 2 Love Sumawe, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sebentar lagi waktu udah menunjukkan pukul 13 nih waktu Indonesia Barat. Sudah melewati hari Selasa, ini udah setengah hari ya kita. Jangan lupa untuk makan siang, mengisi perut kalian, mengisi tenaga lagi untuk kembali bekerja, meningkatkan stamina kalian lagi gitu teman-teman Pro 2, supaya kalian bisa giat lagi untuk pekerjanya atau untuk sekolahnya gitu ya teman-teman Pro 2. Mungkin kalian lagi sekolah sambil dengerin radio gitu kan, misalnya lagi istirahat karena kan masih belum masuk untuk waktu pulang sekolah. Dan juga kalau teman-teman yang lagi dengerin di rumah gitu sambil rebahan, menikmati cuaca sambil selesai menikmati santap siangnya gitu ya. Mudah-mudahan di siang hari ini kita mendapatkan kenikmatan dari sisi makanan, dan kita mendapatkan berkah supaya kita dijaga kesehatannya, supaya kita mendapatkan energi untuk kembali pulih melakukan aktivitas yang masih panjang untuk melewati hari Selasa ini teman-teman Pro 2. Oke, dan baru aja kalian dengerin lagunya Afgan gitu ya. Khas sekali kalau lagunya suaranya Afgan gitu ya. Kalian tentunya gak asing lah dengan suara-suara Afgan gitu kan. Berapa ya berarti usianya Afgan sekarang ya? Udah hampir 35-an lebih mungkin. Dengan suara yang dari masa mudanya dia ngeluarin lagu pertama apa ya? Aku lupa lagunya lagi. Pokoknya sempet awal-awal itu lagunya, aduh lupa lagi kalau diingat-ingat lama gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi dari awal lagunya dia keluar, single pertamanya dia keluar sampai sekarang, suaranya gak mengalami perubahan gitu. Kira-kira gimana sih caranya untuk menjaga supaya voice-nya, suaranya itu tetap terjaga gitu? Apa gak makan gorengan atau gak makan makanan berminyak atau gimana ya teman-teman Pro 2? Oke, sambil menikmati santai siang kalian teman-teman Pro 2, aku mau muterin lagunya Nostris dengan Tunjukkan Cintamu untuk kalian semua. Stay tune terus di 95,2 dari Pro 2 Lo Sumawi, teman terbaik kamu.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

siaran Prodio RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodioloksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

0: 0811-6715-952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Saya masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, masih bareng dengan Syaf pastinya. Welcome back di Sore Ceria ya teman Pro 2. Seperti biasanya, dan di Sore Ceria kali ini kita bakal ngobrolin apa sih teman Pro 2? Yap, di Sore Ceria kali ini kita bakal ngomongin terkait dengan prestasi bukan beban ya teman Pro 2. Jadi ini cara anak muda tetap semangat untuk belajar gitu teman Pro 2 ya. Sebenarnya prestasi ini gak boleh menjadi beban untuk kita generasi muda kayak gitu ya, sesuai dengan tema kita. Dan nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan tema ini teman Pro 2 ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan ini. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi pastinya ya. Atau sebelum itu saya pengen deh sedikit mungkin mengulik ya kayak gitu ya, dari sudut pandang gimana sih sebenarnya semangat belajar itu teman Pro 2 ya. Semangat belajar itu sebenarnya tergantung kita memanagenya teman Pro 2, dan kalau ada motivasinya gitu, kalau menurut saya pribadi sih ya. Karena ketika kita punya motivasi tertentu kayak gitu ya, let's say misalnya kita bilang nilai yang baik kayak gitu ya, atau lebih gede lagi deh motivasinya, lulus di universitas terbaik yang kita idam-idamkan misalnya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, jadi pada intinya motivasi sebesar itu tuh bisa mendukung kita untuk menjadi lebih semangat dalam belajar teman Pro 2 gitu. Karena apa? Karena memang kita mengidam-idamkan dan memang benar-benar sangat ingin sekali masuk ke universitas tersebut gitu misalnya ya. Nah, jadi secara enggak langsung dorongan-dorongan seperti ini nih ya yang ngebuat kita jadi kayak punya motivasi belajar gitu teman Pro 2. Dan juga motivasi belajar ini dijadikan ya udah motivasi, tapi jangan sampai ke arah yang menganggap bahwasanya prestasi itu adalah beban gitu teman Pro 2. Jadi ya santai aja kayak gitu, kamu boleh berprestasi tapi ya dengan seadanya aja gitu. Jangan sampai ngepres diri kamu, jangan sampai ngebuat diri kamu juga sakit misalnya, let's say kita bilang kayak gitu. Nah, ini gak baik teman Pro 2 ya, kalau memaksakan dalam kondisi tertentu ya, tapi jangan ngelewatin batas kemampuan kamu juga teman Pro 2. Nah, disinilah pentingnya nanti ada cara kamu belajar gitu ya, cara memanage lah gimana caranya kamu belajar itu supaya kamu gak burn out, supaya kamu itu gak pusing, supaya kamu juga gak melewati batas kemampuan kamu gitu gitu loh, maksudnya gak bener-bener ngepres gitu ya. Nah, jadi semua ada trik-triknya teman Pro 2 gitu ya. So teman Pro 2, nanti kita bakal kupas lebih dalam lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715

0: So masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mame, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ya, welcome back teman Pro 2. Balik dengan Syaf di sore hari ini. Dan teman Pro 2, hari ini kita bakalan launching ya, kayak gitu bilangnya, satu buah program baru nih kita teman Pro 2, untuk mensupport pesta bola dunia ya. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwasanya RRI dan juga TVRI ini menjadi official lah penyiar yang menyiarkan langsung gitu ya beberapa pertandingan sepak bola dunia ya, Piala Dunia pastinya, seperti itu tahun Pro 2. Dan di program baru ini tahun Pro 2 namanya Gibol gitu ya, man versus dengan machine tahun Pro 2. Jadi Syaf nggak sendiri ya, walaupun sebenarnya sendiri, tapi Syaf bakal coba ngobrol-ngobrol bareng dengan Gemini ya. Dan kita coba nanti tanya-tanya dan seseru apa sih sebenarnya ya, kayak gitu tahun Pro 2. Dan so tahun Pro 2, Syaf coba sapa si Gemininya dulu ya. Sebelum itu, halo Gemini.
1: Kamu bisa langsung bilang, halo Gemini. Terus lanjutin deh dengan pertanyaan atau hal yang ingin kamu diskusikan. Gampang kan? Ada yang mau kamu tanyakan sekarang?
0: Oke, oke. Nah, tahun Pro 2 udah kedengeran kan suara Gemininya? Dan Gemini, aku mau kamu jadi teman podcast aku nih hari ini ya. Kita bakal ngebahas Piala Dunia yang sebentar lagi bakalan berlangsung nih ya.
1: Wah, seru banget. Jadi teman podcast bahas Piala Dunia. Siap, aku semangat banget nih. Mau mulai dari mana dulu nih pembahasannya? Prediksi juara, pemain kunci, atau ada topik lain yang menarik menurut kamu?
0: Oke, oke. Kalau kita ngomongin topik nih, Gemini ya, gitu ya, dan juga teman Pro 2 pastinya ya. Satu pertanyaan dulu deh. Piala Dunia kali ini, menurut kamu nih ya, bakal jadi turnamen yang paling penuh kejutan atau justru didominasi tim-tim besar doang?
1: Pertanyaan menarik. Kalau melihat perkembangan tim-tim kuda hitam belakangan ini, rasanya bakal ada banyak kejutan deh. Tapi tim-tim besar juga tetap kuat. Jadi mungkin gabungan dari keduanya ya. Ada tim mana yang menurut kamu bisa jadi kejutan tahun ini?
0: Kalau menurut kamu, ada nggak sih tim kuda hitam yang bakal menjadi kejutan di edisi Piala Dunia kali ini?
1: Aku sih ngelihat ada potensi dari beberapa negara. Misalnya, tim dari Afrika atau Asia yang biasanya punya semangat juang tinggi dan sering bikin kejutan. Atau mungkin negara dari Eropa Timur yang performanya lagi naik daun. Tapi kalau mau spesifik, ada tim yang kamu perhatikan sendiri nggak?
0: Kalau ngomongin spesifik, menurut kamu siapa sih? Coba dong, spill ke kita.
1: Oke, kalau ngelihat dari performa belakangan, aku lumayan tertarik dengan tim seperti Jepang yang mainnya makin solid. Atau mungkin Maroko yang pernah bikin kejutan besar di edisi sebelumnya. Mereka berdua punya potensi untuk melangkah jauh nih. Gimana? Kamu setuju atau punya pandangan lain?
0: Bener juga sih menurut kamu ya. Karena memang Jepang dan Maroko sempat luar biasa mengejutkan juga ya di edisi sebelumnya. Dan gimana sih kalau menurut kamu Argentina ya, apakah bisa menjadi back to back? Atau seperti apa sih kira-kira?
1: Argentina back to back, juara. Peluangnya pasti ada. Apalagi mereka punya pemain berkualitas dan mental juara. Tapi persaingan di Piala Dunia selalu ketat. Banyak tim lain yang juga berambisi besar. Menurut kamu, Argentina masih jadi favorit nggak dengan kondisi tim mereka saat ini?
0: Kalau menurutku sih sebenarnya salah satu favorit juara ya Argentina ya. Banyak juga fans di sana yang menginginkan bahwasanya Argentina untuk back to back nih. Kalau menurut kamu gimana? Berhasil nggak? Atau dengan performa mereka akhir-akhir ini, kamu yakin nggak Argentina bisa back to back?
1: Secara performa mereka memang masih kuat dan

0: konsisten. Tapi untuk back to...
1: Ya, untuk back to back boleh dilanjutkan ke mini.
0: Untuk back to back, tantangannya pasti berat. Tim-tim lawan juga berambisi besar, dan mereka sudah pasti mempelajari gaya main Argentina. Tapi dengan materi pemain yang ada, ditambah semangat juang mereka, Argentina masih punya kesempatan besar kok. Menurut kamu, faktor apa yang paling menentukan buat Argentina bisa back to back?
1: Sebenarnya banyak faktor ya. Cuman kayaknya kita beralih dulu gitu ya. Kalau udah ngomongin Argentina, kayaknya seru juga harus ngomongin Portugalnya nih dengan Cristiano Ronaldo-nya ya. Kalau di Argentina dengan Messi-nya ya. Jadi kalau menurut kamu, Portugal akan bisa melangkah jauh nggak sih di Piala Dunia edisi kali ini?
0: Portugal dengan Ronaldo memang selalu menarik. Mereka punya skuad yang kombin pemain muda berbakat dan pemain senior berpengalaman. Kalau bisa kompak dan konsisten, Portugal punya potensi untuk melangkah jauh, bahkan mungkin bisa jadi penantang gelar. Tapi balik lagi, tergantung performa mereka di fase gugur yang selalu penuh tekanan. Menurut kamu, Portugal bakal bisa melaju sampai mana?
1: Menarik pertanyaan kamu. Kalau menurutku sih, bisa melangkah jauh Portugal, semoga. Karena banyak juga fans di luar sana yang mendamba-dambakan kayak gitu ya, Portugal bisa menjadi juara dunia nih ya, dan juga menjadi kado termanis lah untuk Cristiano Ronaldo sebelum pensiun nih. Gimana menurut kamu nih?
0: Itu bakal jadi cerita yang luar biasa banget. Memenangkan Piala Dunia sebagai kado pensiun buat Ronaldo, impian banyak orang pasti. Meskipun perjalanannya nggak akan mudah, dalam sepak bola kan segalanya bisa terjadi. Portugal punya kualitas, dan kalau mereka bisa bermain dengan performa terbaik mereka, siapa tahu. Kita lihat aja nanti. Ada tim lain yang ingin kamu diskusikan selain Argentina dan Portugal?
1: Oke, menarik. Kalau misalnya kita berbelok dulu, ngebahas siapa sih menurut kamu pemain muda yang bakalan bersinar nih di Piala Dunia edisi kali ini?
0: Kalau ngomongin pemain muda, nama seperti Lamine Yamal dari Spanyol pasti paling mencuri perhatian ya. Dia sudah jadi bintang di level klub dan timnas di usia sangat muda.
1: Oke, menarik. Kalau
0: selain itu ada juga
1: ya. Selain itu ada siapa lagi? Boleh dilanjutkan AI.
0: Selain Yamal, ada juga pemain muda potensial dari Brasil, misalnya Endrick. Terus dari Argentina mungkin ada pemain seperti Nico Paz yang mulai dapat kesempatan. Pemain-pemain ini punya potensi untuk jadi pembeda di turnamen besar seperti ini. Ada pemain muda lain yang kamu perkirakan bakal bersinar?
1: Kalau dengan mungkin Jamal Musiala gimana?
0: Jamal Musiala dari Jerman juga termasuk pemain muda berbahaya ya. Dia punya teknik tinggi dan kreativitas di lini tengah. Musiala bisa jadi pemain kunci buat Jerman di Piala Dunia nanti. Menurut kamu, Musiala bakal bisa menunjukkan performa terbaiknya nggak?
1: Semoga bisa lah ya. Jerman juga salah satu tim yang luar biasa ya. Gimana nih pandangan kamu ya terkait dengan timnas Indonesia nih yang sebenarnya udah sedikit lagi hampir aja mencicipi Piala Dunia nih.
0: Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi kemarin memang patut diacungi jempol. Mereka berhasil melangkah jauh dan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Meskipun akhirnya belum berhasil lolos langsung, perjuangan mereka sudah memberikan harapan besar buat sepak bola Indonesia. Ini jadi modal bagus buat kualifikasi selanjutnya. Menurut kamu, apa yang perlu ditingkatkan lagi biar timnas kita bisa benar-benar lolos ke Piala Dunia?
1: Oke, kalau kita ngomongin apa yang perlu ditingkatin lagi, menarik nih ya. Sebelakangan ini kita tahu bahwasanya banyak santer banget kayak gitu ya. Timnas kita itu menaturalisasi pemain-pemain Eropa kayak gitu ya. Menurut kamu seberapa efektif ini gitu untuk timnas Indonesia di kemudian harinya?
0: Naturalisasi pemain dari Eropa memang jadi strategi yang menarik ya. Di satu sisi bisa meningkatkan kualitas tim secara langsung karena pemain-pemain ini biasanya punya pengalaman dan standar bermain yang lebih tinggi. Tapi di sisi lain, penting juga untuk terus fokus pada pengembangan talenta lokal dan pembinaan usia dini, biar kedepannya punya pondasi yang kuat secara mandiri. Jadi mungkin kuncinya di keseimbangan ya. Menurut kamu gimana? Sudah efektif belum sejauh ini?
1: Okay, sudah efektif. Tapi kita kayaknya ngebahas yang lain dulu ya, Gemini. Aku pengen tahu nih, kapan sih pertama kali Piala Dunia itu disiarin gitu? Kamu bisa sharing nggak ke teman-teman nih?
0: Piala Dunia pertama kali disiarkan di televisi itu tahun 1954, waktu turnamennya diadakan di Swiss. Meskipun belum semua negara bisa nonton secara langsung dan berwarna, seperti sekarang, itu jadi tonggak penting buat popularitas sepak bola di dunia. Menarik ya, melihat perubahannya sampai sekarang. Ada hal lain yang ingin kamu tahu tentang sejarah Piala Dunia?
1: Nah, benar banget nih ya. Apalagi tentang sejarah Piala Dunia. Kalau untuk pertama kalinya disiarkan melalui radio, kapan nih kira-kira? Boleh nggak kamu kasih tahu ke teman-teman semua?
0: Nah, kalau melalui radio, siarannya pertama kali ada tahun 1930, waktu Piala Dunia pertama di Uruguay. Jadi, para pendengar bisa ngikutin pertandingan meskipun nggak bisa datang langsung ke stadion. Pasti seru banget ya dengerin komentator mendeskripsikan pertandingannya. Mau tahu fakta radio lainnya?
1: Okay. Kamu bisa nggak sih jadi atau memperagakan sedikit gimana sih komentator di waktu itu ya di masa radio masih berjaya banget dan pertama kali nyiarin Piala Dunia mungkin kira-kira.
0: Saudara-saudara pendengar, bola sekarang berada di area tengah. Pemain nomor punggung 9 menggiring bola dengan cepat, melewati satu pemain lawan, umpan terobosan ke depan, dan sayang sekali, bola berhasil direbut kembali. Gemuruh penonton di stadion terdengar sampai sini. Apakah akan ada gol balasan? Kurang lebih seperti itu ya kira-kira, dengan nada yang penuh semangat dan deskriptif. Gimana? Sudah terasa belum suasana zaman dulunya?
1: Wah, luar biasa. Kayaknya kita flashback ya ke zaman dulu mungkin bagi generasi muda yang belum sempat ada di era itu. Nah, kurang lebih seperti inilah AI udah memperagakan untuk kita nih gitu ya. Dan gimana nih menurut kamu terkait dengan Radio Republik Indonesia yang menjadi official ya penyiar Piala Dunia untuk beberapa pertandingan di edisi Piala Dunia kali ini?
0: Itu kabar yang membanggakan banget ya. RRI sebagai official broadcaster Piala Dunia di Indonesia menunjukkan peran pentingnya dalam memberikan akses luas bagi masyarakat untuk menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Ini juga sejalan dengan semangat memberikan layanan informasi dan hiburan yang menjangkau seluruh pelosok tanah air. Menurut kamu, hal apa yang paling menarik dari siaran RRI untuk Piala Dunia tahun ini?
1: Ya, kalau kamu nanya kayak gitu ya salah satunya program ini dong pastinya ya. Karena program ini juga dirancang untuk bumbu-bumbu kayak gitu ya. Semangat Piala Dunia sebelum nanti Piala Dunia juga mulai. Nanti kita bakalan lebih banyak lagi ngebahas mungkin ketika pertandingannya nanti udah mulai. Kita bakal ngebahas dari segi pertandingannya seperti itu.
0: Aku paham. Program ini memang dirancang untuk membangun semangat Piala Dunia sebelum turnamen resminya dimulai ya. Dan kedepannya, saat pertandingan sudah berlangsung, kita bakal punya banyak hal untuk dibahas. Mulai dari hasil pertandingan, analisis taktik, sampai momen-momen menarik di luar lapangan. Pasti makin seru obrolan kita. Ada yang ingin kamu tambahkan soal program ini?
1: Okay, sih sebenarnya ya. Dan aku boleh ajak kamu main game gak sih AI sebenarnya? Pengen ngajak kamu main game, pilih salah satu atau jawab dengan cepat gitu. Kamu bisa gak sih?
0: Main game pilih salah satu atau jawab cepat? Bisa banget, aku siap nih. Ayo, mulai gamenya. Apa yang pertama kamu mau lempar?
1: Okay, Messi atau Ronaldo?
0: Waduh, pertanyaan sulit banget. Dua-duanya legenda dengan kelebihan masing-masing. Tapi kalau harus pilih satu, berdasarkan gaya bermain yang aku suka, mungkin aku pilih Messi ya. Kamu sendiri gimana?
1: Wah, kita bertentangan nih. Kalau aku sendiri, Ronaldo.
0: Gak apa-apa dong. Justru perbedaan pendapat itu yang bikin diskusi jadi seru. Masing-masing punya pandangan sendiri tentang pemain terbaik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Juara Piala Dunia atau juara Liga Champions?
1: Kayaknya juara Piala Dunia ya. Kalau kamu sendiri gimana? Ya AI, kamu dengerin aku nggak? Kalau aku jawabnya, ya, juara Piala Dunia gitu. Kalau kamu milih apa? Juara Piala Dunia atau Liga Champion?
0: Dengar kok. Oke, kamu pilih juara Piala Dunia karena memang gengsinya paling tinggi di level internasional. Kalau aku, mungkin beda lagi. Aku lebih terkesan dengan kompetisi yang berjalan panjang dan konsisten di level klub. Jadi, aku pilih juara Liga Champions. Pertandingan selanjutnya, nih. Main bagus tapi kalah atau main jelek tapi menang?
1: Kalau aku sih kayaknya main jelek tapi menang juga. Oke.
0: Main jelek tapi menang. Pragmatis banget ya. Yang penting dapat hasil. Kalau aku lebih menikmati proses dan keindahan permainan. Jadi aku pilih main bagus meskipun kalah. Oke, pertanyaan terakhir nih buat sesi game cepat kita. Striker murni.
1: Oke. Aku boleh balik nanya ke kamu enggak sih AI? Aku pengen kasih pertanyaan juga ke kamu, jawab cepat ya.
0: Boleh banget. Silakan. Apa yang mau kamu tanyakan?
1: Nah,
0: aku siap.
1: Kamu lebih milih VAR atau tanpa VAR?
0: Kalau aku sih lebih pilih VAR ya. Meskipun kadang ada perdebatan, VAR itu membantu wasit mengambil keputusan yang lebih adil dan akurat. Tanpa VAR, bisa jadi banyak momen penting yang terlewat atau salah diputuskan. Kalau kamu gimana? Lebih suka yang mana?
1: Kalau aku kayaknya pakai VAR aja ya. Dan aku kayaknya mau langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau kamu itu lebih mentingin main bagus ya, atau mungkin dengan tiki-taka kayak gitu ya, atau malah justru yang penting ada gol aja, mau itu gol jarak jauh, mau itu gol dari pelanggaran, atau seperti apa kalau kamu?
0: Aku sih lebih mementingkan main bagus dengan tiki-taka, karena itu nunjukin kualitas tim dan proses permainan yang indah. Tapi ujung-ujungnya dalam sepak bola kan memang harus menang, jadi gol juga penting. Idealnya sih dua-duanya, main bagus dan banyak gol. Kalau kamu lebih mentingan mana?
1: Kalau aku udah pasti lebih banyak gol dong. Dan kayaknya aku pengen ngajak kamu main game selanjutnya, nih AI ya. Ini bukan lagi soal jawab cepat, tapi kayaknya tebak cepat ya. Dan aku pengen kasih soalan atau pertanyaan untuk kamu ya. Siapa julukan La Pulga?
0: Julukan La Pulga? Itu julukannya Lionel Messi. Artinya si kutu, karena posturnya yang relatif kecil, tapi lincah dan sulit dihentikan. Benar gak tebakan aku?
1: Benar sekali. Kalau dengan pertanyaan selanjutnya ya, klub dengan gelar UCL terbanyak siapa?
0: Klub dengan gelar UCL terbanyak itu Real Madrid. Mereka sudah mengoleksi 15 gelar, jauh di atas klub lainnya. Benar gak? Ada tebakan lagi?
1: Oke, menarik. Sekarang aku coba minta kamu untuk prediksi cepat nih ya. Oke, AI. Siapa calon top skor Piala Dunia 2026 nanti?
0: Prediksi cepat buat top skor Piala Dunia 2026? Aku megang Kylian Mbappe. Dia selalu jadi ancaman dan punya performa hebat di turnamen besar. Tapi Harry Kane atau Erling Haaland juga bisa jadi kejutan. Menurut kamu, siapa yang paling berpeluang?
1: Sepertinya Kylian Mbappe termasuk ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Ini tim yang paling mungkin menjadi kuda hitam bagi kamu. Jawab dengan cepat.
0: Tim kuda hitam paling mungkin, Maroko. Mereka sudah membuktikannya dan punya potensi buat bikin kejutan lagi. Setuju atau ada tim lain?
1: Setuju sih. Oke, kalau kita menuju ke pertanyaan selanjutnya ya. Negara pertama yang tersingkir menurut prediksi kamu siapa sih?
0: Negara pertama yang tersingkir, biasanya tim yang secara peringkat paling rendah atau tergabung di grup sulit ya. Mungkin negara debutan yang masih butuh pengalaman. Tapi tebak-tebak cepat begini, aku lempar ke negara dari pot 4 yang kurang diunggulkan ya. Ada satu negara tertentu yang ada di pikiranmu?
1: Gimana kalau Curaçao?
0: Curaçao? Bisa jadi, mengingat mereka termasuk tim yang kurang diunggulkan dan harus bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Peluang mereka untuk lolos dari fase grup memang lebih berat. Tebakan yang masuk akal. Ada pertanyaan tebak cepat lain?
1: Oke, kayaknya udah cukup kita main gamenya ya, ya. Dan kayaknya untuk penutup aja nih, pertanyaan untuk kamu ya. Kalau kamu ya menjadi seorang pemain bola, kamu pengennya punya nomor punggung berapa sih?
0: Kalau aku jadi pemain bola, aku pengen pakai nomor punggung 8. Nomor punggung yang sering dipakai oleh gelandang kreatif yang mengatur jalannya permainan. Keren kan? Menurut kamu nomor berapa yang cocok buat kamu?
1: Kalau aku sih kayaknya cocoknya nomor berapa ya? Kayaknya nomor 27 atau 21 cocok sih ya, yang gak terlalu mencolok deh.
0: Nomor 27 atau 21 pilihan yang bagus. Angka-angka itu bisa memberikan kesan pemain yang bekerja keras dan memberikan kontribusi penting tanpa harus selalu jadi pusat perhatian. Pas banget buat kamu. Terima kasih sudah podcastan bahas Piala Dunia hari ini ya. Obrolannya seru banget. Mau bahas yang lain lagi?
1: Oke, karena kamu udah bilang terima kasih, aku juga pengen bilang terima kasih nih untuk kamu karena udah nemenin kita semua ya, dan juga kita udah ngobrol-ngobrol dan juga main game tadi ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan juga kita bisa berada di edisi-edisi selanjutnya, kita bakal ngobrolin terus soal Piala Dunia. Gimana?
0: Sama-sama, aku juga senang banget bisa jadi teman podcast kamu dan teman-teman Pro 2 hari ini. Obrolannya seru dan nambah wawasan. Aku tunggu undangan podcast selanjutnya ya. Kita bahas lebih banyak lagi soal Piala Dunia atau topik lain yang menarik. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Oke, teman Pro 2. Nah, itu dia tadi ya beberapa pertanyaan yang bisa kita coba tanya-tanya. Terus kita juga sebenarnya kita bisa kulik lebih luas lagi sih ya. Sebenarnya kita bisa memprediksi kayak gitu ya. Kita juga bisa bahas soal pertandingannya nanti kalau pertandingan Piala Dunianya udah mulai kayak gitu ya. Nah, jadi memang banyak banget lah hal-hal yang bisa kita lakuin sekarang, apalagi di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini ya. Kamu bisa tahu banyak informasi kayak gitu, kamu bisa tanyain ke AI, kamu juga bisa searching, pokoknya segala macam hal yang kayaknya kamu mau tahu itu udah gampang ditemuin tahun Pro 2. Dan ya, tahun Pro 2 segitu dulu edisi Piala Dunia hari ini, atau bukan Piala Dunia ya, Asyaf sampai lupa programnya. Gibol Man versus Machine tahun Pro 2 di Pesta Bola Dunia pastinya. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun lalu ya?
2: 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh
0: indikator. Oh,
2: indikatornya rambut.
0: Oh iya.
1: Wow. Aku semalam gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, mm-hmm, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata rambut dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya, mm-hmm, dia langsung set rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut,
2: ya. Dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah, bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan, ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solois independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka menyerah tak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya,
2: lebih beban kan kita.
1: Bener.
0: Okay.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian enggak kan?
2: Sendirian? Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue mulai keren. A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya,
2: karena Ashira Zamita.
1: Iya. Terus keren.
2: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27. Iya.
1: 27.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
2: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, mm-hmm, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu, mm-hmm, untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Mm-hmm. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin sebenarnya pas di label itu yang nggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya, kan. Mm-hmm. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Okay.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Mm. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Bener.

0: akhirnya memutuskan, yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
1: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
0: Mental ya.
1: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
0: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
1: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
0: Gitu.
1: Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit
0: apa yang,
1: juga.
0: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
1: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
0: Itu sih. Iya, keren banget.
2: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
1: Sikap, sebuah sikap.
2: Sebuah sikap.
0: Nah, yang paling penting kan materi.
1: Materi.
0: Materi lagunya dapatnya kapan?
1: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
0: Yes. Ya? Betul.
1: Gak harus.
0: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai garage band.
1: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
0: Oke. Okay. Kawan lama dari?
1: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia pokoknya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
0: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
1: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini, kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
0: Wow. Dan wow. Itu sengaja, gak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
1: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga. Tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati. Karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja? Kita bikin indie ya. Awalnya benar-benar awal dari situ.
0: Memasak lah di situ akhirnya.
1: Biarkan kita memasak.
0: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur, dikasih diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti-nanti sebelumnya enggak sih?
1: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, ayo aku mau workshop ah, kalaupun ada sih ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
0: Bener. Decision makernya adalah
1: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
0: Iya.
2: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
0: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu.
1: Ada banget sih. Ada ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
2: Okay.
1: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
0: itu. Last minute ya.
1: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
2: Okay.
1: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini, yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
0: Itu dia. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
2: Betul.
0: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Yeah.
1: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
0: Tapi nanti kita ngajak ngobrolin nanti ya.
2: Ya, nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: SD kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Gak tahu berapa puluh apa berapa ratus, gak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Kalau berapa ratus, coba kita, apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh 90 M, habis 100 M.
1: Berarti. Wow,
0: 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya gak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, sempat gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya. Ya,
2: kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya, Kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
1: Iya
2: bener. Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak yang gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana ya. Kemana aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, boleh dibilang krisis personal branding gitu ya, kan sih?
2: Jujur.
1: Ya, sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya, dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya, Kak.
0: Iya sih, benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
1: Ya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika, wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit.
1: Gue bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macem. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya yang
1: Waiting, ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi, insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit disitu.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Disitu langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluarin Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asy Razamita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945 bro.
1: Iya benar. Wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Ini.
2: Bisa. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu dia tuh selalu menempuh jalur darat karena maksudnya nggak sejauh Bandung, tapi nggak sedekat Bekasi, jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu, jadi ya aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
1: Serius?
2: Itu yang ranking 1 pinter enggak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Benar. Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Ya, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada bisanya enggak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah ya.
0: Minus 5.
2: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Enggak, aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih belum tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Debut point. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God. 100. Makasih Mas Thomas.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi sekarang. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back soundnya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangannya. Ada kan?
1: Ya iya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul. Oh.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Okay. Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
0: Salah dua bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Ya, biar itu makin sih. Cepet rilisnya ya.
2: Biar cepet, ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya, kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya gak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: juga ya.
1: Bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti yeah. Sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
0: Oh, iya. Takut aing. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita ya, kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stress, di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok gak berasa ya?
0: Gak berasa ya.
1: Cepat sekali.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan yang
0: tadi.
1: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
1: Wah, itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

95 Radio Radio Lux, semua teman terbaik kamu di malam hari ini mengarah padamu. Clarissa, Tom Prodi Informasi 20-30 menit tuh kalian semuanya yang masih ada di kota Lux, semuanya udah ngerasain gerimis-gerimis gak sih? Jadi hati-hati ya, kalau rumahnya agak jauh langsung ambil langkah cepat aja deh Tom Prodi. Jangan sampai kehujanan, apalagi yang berkendara roda 2 nih, ya kan? Besok masih hari Rabu. Walaupun tadi lihat kalender gitu ya, banyak banget tanggal merah. Aduh, enak banget ya. Pada mau kemana Tom Pro 2? Ayo dong susun rencana. Masa di rumah aja, banyak hari libur. Kerja, jangan. Kan libur teman Pro 2. Jadi kalau kalian ada lihat tanggal merah tuh ya, minimal piknik lah ke Ujung Blang gitu ya. Atau ngatur rencana kemana ya gitu kan. Jadi gak rugi. Kalau kalian yang introvert mau di rumah aja, ya udah di rumah aja gak apa-apa, istirahat ya. Radio langsung teman terbaik kamu, Dara nemenin sampai nanti di jam 12 malam. Masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Radio Lux Mawi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

95,2 Pro Dialog, semua teman terbaik kamu di Justin Bieber with This Is Some Radio ya. Ya, informasi kali ini nih seputar investasi. Di usia kalian sekarang udah investasi apa atau mungkin aja baru mau mulai investasi, teman Pro Radio ya. Ngomongin tentang investasi nih lagi heboh banget nih ya untuk anak-anak muda udah mulai beralih ke investasi emas, teman Pro Radio. Ya, lebih aman investasi emas digital atau emas fisik sih sebenarnya ya. Jadi metode investasi emas ini semakin beragam. Kalau dulu masyarakat cuma mengenal emas batangan atau perhiasan, sekarang tersedia juga emas dalam bentuk digital yang bisa dibeli dan dipantau melalui aplikasi ini, teman Pro Radio. Ya, perbedaan karakter keduanya membuat banyak calon investor ya ini bertanya, apakah lebih aman investasi emas digital ataukah emas fisik? Ya, jadi penting memahami cara kerja, resiko serta keunggulan masing-masing nih, teman Pro Radio. Kita mengenal dulu nih ada dua jenis investasi emas. Yang pertama emas fisik ya. Dan untuk kalian yang mau investasi, yaitu ada dua jenis investasi emas, emas fisik dan juga emas digital. Emas Duta Silon 7 ya. Iya, emas fisik ini adalah emas berwujud ya, yang bisa disentuh, yang bisa kita simpan secara langsung. Bentuknya bisa koin emas, perhiasan emas, juga emas batangan. Ya, instrumen ini sudah lama dikenal dan memiliki nilai historis serta intrinsik ya yang kuat, dan banyak investor memilih emas fisik karena merasa lebih tenang. Ya, kenapa lebih tenang? Karena bisa memegang asetnya secara langsung, teman Pro Radio. Ya, tapi kepemilikan fisik juga berarti bertanggung jawab penyimpanan sepenuhnya berada di tangan pemilik, berada di tangan kita nih, teman Pro Radio. Terus ada nih sekarang emas digital atau tabungan emas lah yang kita kenal ya. Emas digital ini adalah emas yang dibeli terus disimpan secara elektronik dalam bentuk saldogram. Ya, investor nggak langsung menerima emas fisik, tapi kepemilikan tercatat secara resmi dan bisa dipantau melalui aplikasi. Nah, salah satu contoh layanan di Indonesia ini seperti tabungan emas dari Pegadaian ya, yang memungkinkan pembelian emas mulai nominal kecil dan dapat dikonversi menjadi emas batangan kalau diinginkan. Ya, apa sih sebenarnya perbandingan emas digital dan juga emas fisik ya? Risiko kehilangan. Nah, kalau emas fisik disimpan di rumah, ini punya risiko kehilangan seperti pencurian atau kelalaian. Ini jauh-jauh ya, teman Pradio, jangan sampai. Ya, jadi kalau emas digital ini disimpan dalam sistem yang tercatat, diawasi selama menggunakan platform resmi dan terdaftar. Risiko kehilangan fisik praktis nggak ada ya. Namun tetap ada risiko tempat produknya seperti cyber atau gangguan sistem. Meskipun relatif jarang jika platformnya terpercaya. Jadi dari sisi risiko kehilangan fisik ya, emas digital cenderung lebih aman, tempat produknya ya. Terus gimana sih ya studi kasus sederhana perbandingan biaya. Nah, tabungan emas digital ini bisa beli hingga 10 gram bertahap ya. Harga simulasinya ada, total dananya ada, biaya cetaknya ada, biaya penyimpanannya itu nggak ada biaya penyimpanan, nggak ada biaya cetak ya kan. Terus kalau emas fisik ya, beli 10 gram sekaligus, harga emas sekian ya, ada biaya cetaknya. Jadi terserah sih sebenarnya, teman-teman Rudy, kalian tuh maunya mana yang kalian mau. Mau emas fisik ya silakan beli ya kan, yang penting bisa tersimpan baik ya di rumah kalian. Yang mau emas fisik beli, yang mau emas digital juga beli, yang penting nabung, jangan gak nabung ya. Walaupun sekarang harga emas tuh lagi benar-benar gak nentu ya, temporer dia hari ini bisa naik, besok bisa turun banget, terjun banget ke bawah ya. Besoknya stabil, naik, turun lagi. Ya gak apa-apa, namanya juga nabung. Karena intinya nabung emas itu adalah untuk jangka panjang, jadi jangan khawatir ya.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Ya teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan sekolah favorit bukan jaminan mutlak kesuksesan siswa. Kasih peserta didik dan pembangunan karakter Dikdas Kota Loksmawe, Siska Irhamna menyampaikan bahwa ada sejumlah faktor yang membuat sebuah sekolah dianggap favorit atau menjadi incaran banyak siswa dan orang tua. Faktor tersebut diantaranya reputasi dan prestasi sekolah, fasilitas serta program yang ditawarkan, lingkungan belajar yang nyaman, hingga pengaruh sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, sekolah favorit biasanya dikenal aktif tampil dalam berbagai event maupun kompetisi dan berhasil meraih banyak prestasi. Selain itu, tidak sedikit orang tua yang merasa bangga apabila anaknya dapat diterima di sekolah yang dianggap unggulan oleh masyarakat. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan penduduk desa 8 sampai dengan 10 di Aceh sudah dinonaktifkan dari JKN BPJS Kesehatan. Ya, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Loksmawe, Haris, membenarkan bahwa warga masyarakat yang masuk dalam desil 8 hingga 10 telah dinonaktifkan sebagai penerima kesehatan gratis. Masyarakat dengan status desil 8 sampai 10 memang telah dinonaktifkan sebagai penerima layanan kesehatan gratis dari BPJS Kesehatan. Menurut Haris, penonaktifan dilakukan BPJS Kesehatan karena mempedomani peraturan gubernur atau Pergub Aceh sehingga penduduk dengan status desil 8 sampai 10 sudah dinonaktifkan di BPJS Kesehatan. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan Baitul Mal Kota Loksmawe dan DPRK gelar rapat dengar pendapat. Baitul Mal Kota Loksmawe menggelar dengar pendapat atau RDP bersama DPRK Loksmawe di ruang off room lantai 3 DPRK Kota Loksmawe. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka, komunikatif, dan konstruktif sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan dalam pengelolaan zakat, infak, dan program sosial kemasyarakatan. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya masih bareng dengan Chef di pagi hari ini yang nemenin kamu semua, teman Pro 2. Ya seperti biasanya Chef bakal nemenin kamu sampai beberapa waktu ke depan ya, sampai nanti mungkin sekiranya pukul 10-an gitu ya. Dan pastinya kalian jangan bosan-bosan ya sama dengerin suara Chef gitu, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, seharusnya pagi-pagi kayak gini ya, apalagi masih pagi-pagi banget, seharusnya kita masih full ya semangat gitu ya, terus juga full energinya untuk memulai hari ini, teman Pro 2 gitu. Kalau kamu baru bangun tidur misalnya kayak gitu ya, mengumpulkan ya seharusnya baru bangun tidur itu energi kita udah full dong ya pastinya gitu ya, karena kan mengumpulkan segala energi itu ya ketika kita tidur gitu ya, terus juga ya ibaratnya recharge lah gitu ya. Kalau handphone udah low bat, malamnya kita charger dia ya gitu ya, kita charge gitu ya supaya besok bisa full baterainya. Gitu juga dengan kita, teman Pro 2 ya, tidur itu ibaratnya ngecharge lah gitu ya, supaya energi-energi kembali lagi setelah satu harian full kita dengan kesibukan kita, aktivitas kita semuanya gitu ya. Dan ya kalau kamu mungkin ngomong-ngomong soal tidur ya, kalau kamu mungkin setelah bangun tidur bukan malah segar, justru malah lebih ngerasa lelah kayak gitu atau ngerasa capek gitu ya. Nah ini ada sesuatu berarti ya. Ya jika Anda bangun tidur setiap hari dalam keadaan lelah ya, tubuh Anda mungkin diam-diam meminta 8 perubahan tuh, teman-teman berdua. Ada 8 perubahan yang tubuh kamu minta gitu ya. Ketika kamu bangun tidur tapi bukan ngerasa fresh, ngerasa full energi, tapi kamu malah ngerasa lelah, teman-teman berdua. Ya, so teman berdua, bangun tidur seharusnya menjadi momen ketika tubuh kembali segar dan pikiran tuh terasa ringan, teman berdua ya. Namun, banyak orang justru membuka mata ya, bangun tidur dengan rasa letih yang sama gitu ya sebelum tidur. Atau bahkan lebih buruk daripada ketika mereka tidur di malam hari sebelumnya gitu ya. Maksudnya ketika mereka mungkin sebelum tidur ya gitu. Jika ini terus terjadi ya, teman Pro 2, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal halus bahwa ada sesuatu yang perlu kamu rubah nih ya. Kelelahan bukan hanya soal kurang tidur nih, teman Pro 2. Ia adalah pesan yang datang dari tubuh, terus juga dari pikiran dan kebiasaan Anda meminta perhatian lebih dan mendalam lagi untuk tubuh kamu gitu ya. Nah, teman Pro 2. Jadi ada beberapa yang perlu kamu perhatikan nih, teman Pro 2 ya. Yang pertama itu coba kamu atur ulang pola tidur yang enggak konsisten, teman Pro 2. Tidur pada jam berbeda setiap hari membuat ritme sirkadian itu kacau, teman Pro 2 ya. Jadi tubuh seperti kehilangan jam internalnya ya, sehingga sulit masuk ke tidur yang restoratif gitu. Coba terapkan jam tidur dengan bangun yang sama setiap hari kayak gitu, termasuk di akhir pekan juga misalnya. Jadi konsistensi kecil ini berdampak besar pada kualitas energi harian kamu gitu, teman Bro 2. Terus selanjutnya yang kedua, coba kamu kurangi paparan cahaya biru menjelang tidur. Apa sih cahaya biru ya? Layar gadget, teman Bro 2. Nah, layar gadget ini mengirimkan sinyal ke otak bahwa hari masih terang gitu. Nah, akibatnya produksi melatonin atau hormon tidur ini terhambat gitu. Jadi jika Anda bangun dengan rasa lelah, mungkin tubuh Anda meminta sedikit jarak dengan smartphone, ibaratnya 1 sampai 2 jam sebelum tidur gitu. Nah, ganti dengan mungkin ritual-ritual yang menenangkan, misalnya membaca atau mungkin mandi dengan air hangat atau sekedar berbicara dengan diri sendiri dalam ibaratnya evaluasi diri kamu lah gitu, ngomong ngobrol ke diri kamu bahwasanya ini yang sering Chef sampaikan juga ke kamu semua, teman Pro 2 ya. Apalagi kalau pas malam-malam Chef dinas malam, sering banget nyampain ke kamu semua, teman Pro 2, kalau nggak ada salahnya untuk evaluasi gitu, teman Pro 2, ngobrol sama diri sendiri ketika kamu mau tidur. Nah, sebelum kita ngecharge energi kita, jadi kita kayak evaluasi dulu gitu. Nah, tadi hari-hari yang udah kita jalanin itu apa aja sih kayak gitu, maksudnya ada kekurangan apa gitu, atau mungkin
ada hal-hal yang belum tersampaikan kayak gitu, atau ada hal yang ingin kamu ubah di esok harinya gitu tahun pro 2. Jadi ya ngobrol aja sama diri sendiri kayak gitu. Karena ngobrol sama diri sendiri itu tahun pro 2 salah satu bagian kayak kamu nyayangin diri kamu sendiri juga gitu tahun pro 2. Maksudnya ibaratnya ya mencintai diri kamu sendiri gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang kadang-kadang kita terlalu memaksakan diri kita gitu tahun pro 2 tanpa kita sadari bahwasanya sebenarnya kita enggak kayak gitu, enggak seperti itu yang kita inginkan, enggak seperti itu yang tubuh kita inginkan gitu ya, atau hati kita inginkan gitu. Tapi kita memaksa kehendak itu tahun pro 2. Nah, sesekali enggak apa-apa ngobrol sama diri kita gitu, tanyain benernya gimana sih gitu ya. Emang agak kelihatan sulit gitu ya untuk dicerna, tapi Chef yakin kalian tahu dan kalian pasti mengerti maksudnya. Jadi kayak evaluasi aja gitu, sampai di titik apa gitu ya. Ketika diri kamu kayaknya udah ngerasa lelah, ya gak apa-apa, coba untuk berhenti. Ada hal-hal yang mungkin kamu gak bisa paksakan gitu. Nah, itu lebih cocok kayaknya ya. Nah, tahun pro 2. Jadi mengurangi paparan smartphone ini ya, 1 sampai 2 jam sebelum tidur ini juga bisa memperbaiki pola tidur kita menjadi tidur yang lebih baik lah ibaratnya gitu, dan juga besoknya kita bangun dengan keadaan yang lebih baik kayak gitu, dan lebih fresh lagi pastinya.

Nah, so tahun Pro 2 selanjutnya perhatikan kualitas bukan hanya durasi tidur gitu tahun Pro 2 ya. Jadi tidur 8 jam bukan jaminan tubuh benar-benar pulih ini tahun Pro 2. Jika tidur Anda sering terbangun, terus juga ngerasa gelisah atau banyak bermimpi yang menguras mental kamu ibaratnya gitu ya. Nah, ini efek restoratifnya berkurang ibaratnya kayak regennya berkurang. Regenerasinya maksudnya gitu ya. Maksudnya kayak apa ya, ibaratnya kita menyembuhkan diri kita sendiri itu berkurang gitu. Jadi tubuh mungkin meminta lingkungan tidur itu yang lebih kondusif. Kamarnya misalnya lebih redup, lebih gelap, terus juga suhunya itu pas normal gitu ya, sejuk gitu ya, bukan terlalu dingin, terlalu panas juga enggak gitu. Atau kasur yang mungkin lebih nyaman, bantal yang enggak keras misalnya gitu. Nah, ini disesuaikan. Jadi tidur kamu tuh jadi lebih nyaman gitu. Nah, selanjutnya ya, tambahkan gerak di siang hari kamu tahun Pro 2. Ya, kurang aktivitas membuat tubuh tidak memproduksi hormon-hormon yang membantu tidur. Nah, bahkan 20-30 menit berjalan kaki cukup untuk membantu tubuh merasa siap tidur di malam hari teman Pro 2 ya. Jika setiap bangun Anda masih ngerasa letih kayak gitu ya, tubuh mungkin minta Anda bergerak lebih ya gitu. Jadi kayak ada aktivitasnya aja di siang hari kayak gitu. Ini buat tidur kamu menjadi lebih baik di malam harinya, dan kamu bangun dengan keadaan yang lebih fresh kayak gitu. Nah, jalan kaki aja 20-30 menit ini udah ngebantu tidur kamu menjadi lebih baik lagi tahun Pro 2 gitu. Dan di kemudian hari dan di esok harinya kamu bakalan mendapat energi-energi yang positif gitu. Dan selanjutnya teman Pro 2, cek asupan nutrisi kamu. Mungkin ada yang kurang gitu ya. Jadi kelelahan berkepanjangan ini sering dihubungkan ya, sering berhubung dengan kekurangan zat besi, terus juga vitamin D, magnesium atau B kompleks teman Pro 2. Tubuh yang lelah setiap pagi ini bisa jadi sedang meminta bahan bakar gitu ya, yang lebih baik lagi atau lebih berkualitas lagi. Lebih banyak sayur hijau misalnya, protein, biji-bijian atau suplementasi yang tepat jika diperlukan teman Pro 2 gitu. Dan selanjutnya, kelola stres yang menumpuk di pikiran kamu teman Pro 2. Stres membuat otak tetap siaga bahkan saat kamu tidur gitu ya. Tidur pun menjadi dangkal atau menjadi gak nyenyak ibaratnya gitu ya, dan gak memulihkan. Nah, ini yang saya maksud tadi, regen itu ya, maksudnya gak memulihkan tubuh kita gitu. Jadi meditasi singkat misalnya, atau berbicara dengan seseorang yang bisa membantu menurunkan beban mental kamu ya, ini penting teman Pro 2. Bisa menjadi apa ya, bisa membuat tubuh kamu lebih bugar gitu ya. Tubuh mungkin sedang meminta Anda untuk berhenti sebentar dan menarik napas lebih panjang gitu teman Pro 2. Dunia jadi saksi peristiwa ini. Nah, ini juga penting teman Pro 2, batasi konsumsi kafein dan gula di sore hari teman Pro 2. Kafein memiliki jejak ya, panjang dalam tubuh gitu. Maksudnya dia ninggal gitu di dalam tubuh ya, sampai 8 atau 12 jam gitu ya. Sementara gula memicu naik turun energi yang berujung kelelahan. Jika bangun pagi selalu terasa berat, coba kurangi kopi di sore hari atau makanan manis di malam hari. Tubuh mungkin ingin ritme energi yang lebih stabil lagi gitu. Nah, yang terakhir tahun Pro 2, beri ruang untuk pemulihan emosional kamu. Jadi terkadang rasa lelah bukan dari fisik tetapi dari pikiran yang penuh ya, dengan hal-hal yang belum selesai gitu ya. Misalnya konflik, terus juga beban atau tekanan kerja, atau kekhawatiran di masa depan gitu ya. Tubuh mungkin meminta Anda untuk memberi ruang gitu ya, supaya tidurnya lebih awal, menikmati hobi kamu, atau sekedar berhenti mengejar kesempurnaan gitu. Maksudnya ya ibaratnya lebih ini lagi lah gitu ya. Nggak mesti harus ya, seperti yang udah Chef bilang tadi, kadang-kadang ada hal-hal yang kita paksakan gitu. Coba aja berhenti sebentar gitu dari hal-hal itu, tarik napas sejenak gitu. Nah, jadi kesimpulannya tahun Pro 2 ya. Coba mendengarkan bisikan halus dari diri Anda sendiri gitu, atau tubuh Anda gitu ya. Nah, ini pentingnya evaluasi itu teman Pro 2. Jadi bangun tidur itu ya, bangun setiap hari dalam keadaan lelah itu bukan menjadi nasib kamu gitu ya. Atau melainkan itu tanda tubuh gitu ya, bahwasanya
tubuh tuh jarang maksudnya memberi sinyal gitu ya, tetapi ia selalu memberi bisikan halus lewat rasa letih gitu ya, kurang fokus atau suasana hati yang berat gitu. Jadi 8 perubahan itu, nah ini ajakan untuk kembali selaras dengan kebutuhan tubuh Anda gitu. Jadi kalau ibaratnya ini seperti kayak ya memberi hak tubuh kita lah gitu ya, teman-teman berdua ya. Nah, jadi bangun tidur tuh bisa kembali menjadi momen yang menyenangkan gitu untuk kamu lah ya, untuk kita semua. Saat Anda benar-benar mungkin ngerasa fresh gitu ya, segar di dan siap menjalani hari pastinya. Nah, dengan penuh energi dan semangat gitu, teman-teman berdua. So, teman berdua, jangan kemana-mana. Nanti saya bakal balik lagi. Pastinya saya udah siapin satu buah lagu darinya, Liodra, Teganya Kau. Teman berdua, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semua teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Chef di pagi hari ini teman Pro 2 ya, yang nemenin kamu semua dan dengan apapun aktivitas kamu teman Pro 2. Baik itu mungkin kamu sedang bersiap-siap menuju kantor atau mungkin kampus atau sekolah mungkin ya. Gak menutup kemungkinan ya berbagai kesibukan kalian semua. So yang pasti harus tetap pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe dong ya. Dan ya teman Pro 2, kalau kita ngelihat keluar gitu ya, karena dari studio nih kelihatan keluar gitu ya, kayaknya mataharinya udah mulai cerah gitu ya. Dan semoga hari ini cerah teman Pro 2 gitu ya, karena kalau paginya cerah kayaknya apa ya, buat kita jadi lebih semangat gitu ya. Terus juga mataharinya udah mulai masuk nih gitu ya, udah kelihatan gitu mataharinya udah mulai masuk melalui jendela gitu teman Pro 2. Dan kayaknya buat kita jadi lebih semangat gitu ya kalau ngelihat harinya paginya cerah gitu ya. Kalau ngomong-ngomong pagi cerah kayak lagu ya, pagi kok cerah. Dan by the way teman Pro 2, ngomongin soal bangun pagi ya teman Pro 2, selain ke kantor atau ke kampus atau juga sekolah gitu ya, ini memang buat kita apa ya, buat kita bernostalgia banget. Kalau saya pribadi kayak gitu sih rasanya, bernostalgia banget gitu ya ketika ngelihat kamu-kamu gitu ya yang berangkat sekolah nih, adik-adik semua ya gitu ya. Dan juga mungkin berangkat ke kampus gitu ya, karena apalagi sekolah ya, memang pagi-pagi banget gitu ya, kita udah siap-siap gitu ya. Yang lucunya itu pas masa-masa masih SD sih teman Pro 2 ya. Karena kayaknya memang sebenarnya ngantuk banget ya, tapi emang ya udah harus dipaksain gitu ya. Apalagi masih kecil gitu ya, semuanya udah disiapin sarapan, terus juga baju seragamnya gitu ya, sepatu dan semuanya udah lengkap kayak gitu, tinggal pergi diantar gitu ya. Kalau nggak diantar juga sebagian ada yang naik angkot non Pro 2. Nah ingat banget itu ya, sampai SMA masih naik angkot kalau saya pribadi gitu. Dan by the way kampus juga non Pro 2, walaupun enggak full satu minggu itu kita masuk pagi ya, kadang-kadang juga siang, kadang-kadang juga jam 10-an gitu ya. Juga kadang-kadang agak sorean gitu ya, tergantung jadwalnya lah gitu ya. Dan by the way teman Pro 2, ngomongin soal kampus atau kuliah lah kayak gitu ya, memang ada beberapa, kalian pernah gak sih ngerasa kayak apa ya, ngerasa salah jurusan gitu ya. Apalagi kadang-kadang pas di semester-semester awal tuh kayaknya semua mata kuliah umum itu masih ada gitu ya, masih ada matematika gitu ya. Kadang-kadang kita yang gak suka matematika ya, milih jurusan yang maksudnya menghindari yang gak ada hitung-hitungannya lagi lah, yang gak ada matematika-matematikaannya lagi gitu. Pengalaman pribadi banget sih Syaf. Nah teman Pro 2, ternyata emang ada beberapa jurusan itu yang cocok untuk kamu yang gak minat matematika. Nah ini ada beberapa jurusan kuliah yang minim ilmu berhitung teman Pro 2 ya, ternyata ada. Ini Syah bocorin untuk kamu semua teman Pro 2. Agar rinduku tak sebatas. Nah teman Pro 2, jadi memiliki minat yang rendah dalam ilmu hitung-hitungan ya, tentunya akan membawa kamu pada keputusan yang untuk memilih jurusan kuliah ya yang memiliki minim ilmu hitungan gitu ya. Dengan semakin banyaknya pilihan jurusan kuliah yang jauh dari ilmu hitung-hitungan, semakin mempermudah kamu dalam menentukan jurusan kuliah yang akan kamu pilih nih teman Pro 2. Ya gak perlu takut lagi untuk mengikuti semua mata kuliah, karena beberapa jurusan ini memiliki mata kuliah yang sangat minim hitung-hitungan teman Pro 2. Nah ayo kita intip sama-sama teman Pro 2 beberapa jurusan yang minim ilmu hitung-hitungan dan dapat dijadikan pilihan bagi kamu yang kurang minat dalam ilmu hitung-hitungan ini teman Pro 2. Nah yang pertama itu ada bahasa dan sastra teman Pro 2. Siapa sih yang anak sastra dan anak bahasa di sini, ada nggak sih?
Tentu aja jurusan ini tuh menjadi jurusan pertama yang memiliki sedikit mata kuliah berhitung gitu ya, lebih mendalami bahasa dan sastra. Nah, jurusan ini akan memiliki banyak mata kuliah yang melibatkan pemikiran kritis kamu, tahun pro 2 ya, ketimbang berhitung gitu. Nah, ini luar biasa sekali. So, yang kedua sama seperti jurusannya Syaf, ilmu komunikasi, teman pro 2. Jurusan yang memiliki fokus dalam mempelajari komunikasi ini juga dapat dipilih bagi kamu yang memiliki kurang minat dalam dunia berhitung ya. Ilmu komunikasi tentunya akan banyak mengajarkan kamu ilmu untuk dipraktekkan secara langsung dalam dunia komunikasi, teman pro 2. Nah, ketahuan nih jadinya kenapa Syaf jurusan ilmu komunikasi. Obat rinduku. Nah, teman pro 2, by the way, ya kayak gitulah. Karena kita menghindari si hitung-hitungan itu tadi ya. Nah, ini selanjutnya juga ada hubungan internasional, teman pro 2. Ini menjadi jurusan yang memerlukan banyak pengetahuan mengenai banyak negara. Terus juga jurusan ini dapat kamu pilih lah jika memilih memiliki minat dalam bidang hubungan negara, budaya, kerjasama, politik gitu ya. Nah, tentu saja pemikiran kritis dan pemecahan masalah akan lebih sering digunakan dalam jurusan ini ketimbang ilmu hitung-hitungan tadi, teman pro 2 ya. Nah, selanjutnya juga ada hukum dan kriminologi, teman pro 2 ya. Kedua bidang jurusan ini hampir memiliki konsep yang sama, namun berbeda. Tapi pastinya kedua jurusan ini tuh jauh dari ilmu hitung-hitungan ya. Jadi keterampilan menghafal hukum dan menganalisis perkara kriminalitas menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam jurusan ini, tahun pro 2. Nah, siapa nih yang tertarik dengan hukum dan kriminologi, tahun pro 2 gitu ya. Emang sih kalau kita memang mau menghindari jurusan yang banyak hitung-hitungannya itu harus kayak ya sastra, ilmu komunikasi, hubungan internasional, hukum dan segala macamnya ya, memang harus kayak gitu. Nah, selanjutnya ada lagi, teman pro 2, ini kayaknya yang paling mendalam. Nah, ini dia jurusan filsafat, teman pro 2. Jadi filsafat adalah jurusan yang mempelajari cara berpikir gitu ya, kemampuan untuk berpikir logis, terus juga kritis ya dalam berargumentasi, terus juga harus ada observasi gitu ya. Dan komunikasi adalah kemampuan yang dibutuhkan bagi yang memiliki minat dengan jurusan filsafat, tahun pro 2. Nah, ini juga gak ada atau minim ilmu hitung-hitungannya, tahun pro 2. Nah, so jadi gitu, tahun pro 2, buat kamu yang mungkin buat adik-adik yang baru aja mungkin mau menyelesaikan sekolahnya gitu ya, baru aja selesai gitu ya, bingung nih mau pilih universitas mana dan juga dengan jurusan apa gitu ya. Bagi kamu yang gak suka hitung-hitungan, itu dia tadi beberapa jurusan yang memang bisa jadi apa ya, opsi untuk kamu, teman pro 2. Jadi bisa kamu pilih kayak gitu ya, kalau memang kamu gak suka hitung-hitungan gitu. Tapi kalau kamu suka hitung-hitungan ya gak ada masalah, silahkan gitu, memilih langsung matematikanya gitu. Atau dan yang lain-lainnya lah, teman pro 2 ya. Pada intinya ini tergantung ke kamu lagi sih, balik lagi ke diri kamu sendiri gitu ya. Makanya kita harus kenal diri kita juga sendiri, teman pro 2 gitu. Kalau kita udah kenal diri kita, kita udah tahu minat dan bakat kita di mana gitu. Nah, semoga kita bisa menyalurkan minat dan bakat itu ke tempat yang benar gitu, teman pro 2 ya. Maksudnya yang sesuai lah ibaratnya dengan minat dan bakat kita. Jadi kita harus kenali diri kita dulu sendiri gitu. Jadi selama kita sekolah itu ya, coba pelajari diri kamu sendiri, kamu minatnya kemana, pengennya kemana gitu. Jangan mungkin ikut-ikutan teman gitu ya. Cobalah tanya ke diri kamu sendiri gitu. Coba mungkin lebih ke arah seperti bukan evaluasi ya, lebih mengenal diri sendiri aja gitu ya. Ngobrol-ngobrol sama diri sendiri itu penting loh. Karena siap termasuk orang yang sering ngobrol sama diri sendiri gitu, tahun pro 2. Dan so ya, tahun pro 2, gitu aja. Semoga bisa menjadi inspirasi lah, atau menjadi opsi-opsi pilihan-pilihan jurusan yang memang bagi kamu yang memang gak suka dengan
ilmu hitung-hitungan itu tadi, Tuan Pro 2. So jangan kemana-mana Tuan Pro 2, nanti saya bakal balik lagi pastinya, dan pasti akan terus tetap nemenin kamu ya. Saya bakalan menghadirkan info-info menarik lainnya untuk kamu, dan juga pastinya puterin lagu-lagu kesayangan kamu Tuan Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu. Voice message system. Lori is not available.